Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari masih dalam Rock and Breakfast. Lanjut lagi tentunya kebersamaan kita hingga tuntas berakhir nanti di jam 9 pagi ya. Dan Anda masih punya waktu untuk atensi langsung ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka di 087-773-331894. Baru saja hadir Radio Gaga yang pagi hari ini Miss spesial juga membingkiskan buat siapa? Buat semua terkhusus yang suka ada Pak Made Radiarta ya dari Jalan Imam Bonjol. Oke. Semangat Pak Made Radiarta, semoga aktivitas juga berjalan dengan lancar. Lanjut kita sapa ada siapa lagi untuk pagi hari ini yang sudah sempat atensi belum disenggol tadi ada Pak Agung. Pak Agung selamat pagi Pak Agung Piangga, semoga semangat ya untuk rangkaian aktivitas single sudah. Pak Dewa Pol juga selamat pagi. Riders kayak kita sudah udarakan. Lanjut ada Pak Mangwe, selamat pagi juga. Semoga tambah semangat ya, tetap semangat yang pasti untuk suasana aktivitas Anda. Segera mengudara, kita gabung semua yang dari request juga Green Day pagi hari ini ya. De Apong, selamat pagi di Klungkung sana. Apa kabarnya juga buat Pak siapa ini? Oke, Pak Dede Mahes ya. Pagi semuanya. Masih lanjut bareng Mei di sini hingga jam 9 pagi nanti.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Ya, 89,4 FM Suara Sunary Pecinta Suara Sunary. Salah satu hit dari Melingera sudah diluncurkan untuk Anda pagi hari ini dalam Rock and Breakfast ya. Semangat pagi yang belum sempat mesengol ada patut murah di Bangli sana ya. Oke, semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Satu informasi pecinta Suara Sunary, seluruh ASN di lingkungan Pengkab Jembrana yang menjadi agen Perlinsos mulai bergerak ke lapangan pada hari Jumat kemarin adalah melakukan pendataan dan verifikasi warga yang berpotensi menerima bantuan sosial. Hal ini untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria serta membangun basis data penerima bantuan yang lebih akurat dan mengantisipasi adanya data ganda. Dan Budiase melanjutkan ya, Sekda Jembrana Imade Budiase melanjutkan bahwa pendanaan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana tanpa terkecuali. Setiap ASN telah mendapatkan wilayah penugasan dan akan berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun kelurahan untuk melakukan verifikasi secara langsung kepada masyarakat. Mulai dari identitas keluarga, kemudian kondisi sosial ekonomi hingga kelayakan sebagai calon penerima manfaat program bantuan pemerintah. Sebab menurutnya, digitalisasi Perlinsos itu menjadi langkah penting untuk memperbaiki tata kelola data penerima bantuan yang diharapkan mampu mengurangi data ganda, kemudian mempercepat proses pembaruan data sekaligus juga meningkatkan transparansi dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Dan Pengkab Jembrana sendiri menargetkan proses pendataan rampung dalam waktu kurang dari 1 bulan. Hingga 31 Juli 2026, seluruh kepala keluarga atau KK di wilayah penugasan masing-masing agen Perlinsos ditargetkan telah masuk ke dalam sistem digital Perlinsos. Budiase berharap keterlibatan seluruh ASN mampu mempercepat terwujudnya satu data perlindungan sosial yang akurat, mutakhir dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, data tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan sosial, termasuk penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dan dia juga menghimbau pemerintah desa, kemudian perangkap kewilayahan, hingga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pendataan digital tersebut.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunary.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
2: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Dari miliknya Niki Astria yang akhirnya membawa kita melangkah untuk menit-menit terakhir ya, rangkaian Rock and Breakfast. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda menuntaskan sampai di sini. Dan pastinya jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan balik bersama dalam Intips, informasi dan tips. So, pastinya tetap setia di 89,4 FM Suara Sendiri.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di Radio Kesayangan.

89,4 FM Suara Sendiri, kembali dari lantai 2 kawasan Wis Pratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali pagi hari ini dalam intips ya, informasi dan tip di suasana akhir pekan Sabtu edisi 11 Juli 2026 bareng Mei Antari di sini. Kembali Mei hadir untuk Anda 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 yang nanti. Anda ingin atensi langsung aja ke via Facebook kami Suara Sendiri, WhatsApp 087 773 331 8944.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari. Kita sudah diajak ke Binaria pagi hari ini ya. Oke, Bunda Titi Sandora sudah hadir untuk Anda. Semangat semuanya, semoga sehat selalu. Dan pastinya rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar ya. Oke, pecinta suara sunari, Anda mungkin sudah sangat familiar ya, sudah sangat tahu rahasia umur panjang orang-orang Jepang sana. Atau mungkin ada yang belum nge? Oke, kita akan bahas sedikit ya untuk pagi hari ini dalam intips, informasi dan tips. Jepang itu menjadi rumah bagi sebagian orang yang hidup paling lama di dunia. Menurut Kementerian Kesehatan setempat, per September 2025 kemarin jumlah penduduk yang berusia 100 tahun ke atas di Jepang itu mencapai 99.763 jiwa. Luar biasa ya. Nah, negara ini memiliki angka harapan hidup terpanjang di dunia. Dikutip dari laman CNBC Make It, dua ahli gizi Jepang yakni Asako Miyashita dan Michiko Tomioka, MBIRDN, membagikan beberapa makanan yang dikonsumsi untuk tetap sehat dan membantu hidup lebih lama. Nah, apa saja ya beberapa makanan dan minuman sehat yang dapat dikonsumsi untuk membantu memperpanjang umur seperti orang-orang Jepang sana? Yap, langsung saja. Yang pertama adalah ubi ungu. Berasal dari Okinawa, ubi ungu disebut imo dalam bahasa Jepang. Nah, ini sering dimakan sebagai cemilan atau hidangan penutup ya. Dikutip dari laman Eating Well, dalam 100 gram ubi ungu itu terkandung 57 mg antosianin, sejenis antioksidan yang telah terbukti mengurangi risiko beberapa penyakit kronis. Nah, kandungan antosianin dan juga karbohidrat sehatnya itu juga disebut memiliki khasiat anti penuaan. Jadi pecinta suara sunari, penelitian juga menunjukkan bahwa makanan tersebut dapat membantu memperbaiki kadar gula darah dan juga mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Nah, selain bingung apa saja pecinta suara sunari, tetap di sini ya. Ini informasi dan tips.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manja.

Iya, 89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari. Tentunya sudah tidak asing lagi ya, Ernie Johan. Sebelumnya bingkiskan untuk Anda dalam intips, informasi dan tip. 31 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi. Kita intip kembali Pecinta Suara Sinari, daftar makanan dan minuman sehat yang dapat dikonsumsi untuk membantu memperpanjang umur. Berikutnya adalah sup miso. Ya, sup miso ini merupakan salah satu makanan Jepang yang populer. Miso ini adalah pasta yang terbuat dari kedelai dan juga biji-bijian yang difermentasi. Probiotik atau bakteri hidup maupun ragi dalam makanan fermentasi dapat membantu menyeimbangkan kesehatan usus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sebuah penelitian menemukan pria dan wanita yang paling banyak mengonsumsi kedelai fermentasi ya seperti miso ini memiliki peluang 10% lebih rendah mengalami kematian dini akibat semua penyebab dibandingkan mereka yang jarang mengonsumsi makanan ini. Dan dikutip dari laman WebMD, dalam seporsi sup miso 240 gram itu terkandung 5 gram protein, 1,5 gram serat dan 2 gram total karbohidrat. Jadi sup ini merupakan sumber makanan yang mengandung vitamin K, mangan, tembaga dan juga seng. Nah, barangkali Anda yang doyan atau suka dengan rumput laut, ya, kaya akan mineral penting ya seperti zat besi, kalsium, folat dan magnesium. Asupan serat yang cukup dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung, stroke, hipertensi dan diabetes tipe 2. Jadi mengonsumsinya setiap hari membantu menambah serat dalam diet. Ya. Nah, rumput laut juga mengandung antioksidan seperti fukoksantin dan fukoidan. Keduanya memiliki sifat antiinflamasi, anti penuaan dan anti kanker. Jadi dalam 7 gram rumput laut itu terdapat 4 gram protein, 0,3 gram serat dan 1,7 gram karbohidrat.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM suara sinari pecinta suara sinari. Angin laut ya sudah berhembus pagi hari ini dalam Intips informasi dan tips. Mesa apa dulu juga yang sudah atensi Pak Wen Tirtayasa Bonaraya, selamat pagi. Semoga semangat ya untuk rangkaian aktivitas. Selamat pagi juga Ibu Grace Maria di Munang Maning. Semangat juga untuk aktivitasnya. Halo Gendi Intips sudah mengudara. Mbak Nila Mija pagi Gatsu Timur absen ya. Ada Ibu Widiani, selamat pagi Ibu. Sehat selalu seputaran sesetan sana. Untuk Bimbo kita gabung tadi lewat yang apa tadi ya, ayo pelambayan ya. Oke, lanjut di belakang Ibu Wiwi ada siapakah gerangan di sana. Semoga semangat untuk rangkaian aktivitasnya juga Bu. Wah, Bu Wayan Arini ya. Oke deh, semangat. Baik, kita intip kembali pecinta suara sinari daftar makanan dan minuman yang konsumsi oleh orang-orang Jepang ya, sehingga umur panjang. Oke, berikutnya adalah ikan berlemak. Asako selalu menyertakan protein dalam menu hariannya, terutama ikan berlemak seperti salmon dan tuna. Lemak omega 3 dalam ikan dapat membantu menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar trigliserida dan meredakan peradangan. Nah, di Jepang kita sering mengucapkan itadakimasu yang berarti saya menerima dengan rendah hati. Sebelum makan untuk menunjukkan penghargaan kita kepada hewan dan juga para petani. Saya percaya praktek makan dengan penuh kesadaran ini berkontribusi pada kesehatan dan kualitas hidup kita, seperti diungkapkan oleh Asako. Nah, untuk kandungan nutrisi dalam 100 gram salmon terkandung sekitar 25,4 gram protein. Terdapat pula kandungan vitamin B12, vitamin B6, selenium, kemudian niacin, tiamin, fosfor, dan juga asam pantotenat. Ya, jamur sitek. Mungkin Anda pernah mendengar atau sudah sangat familiar ya, merupakan salah satu bahan dasar untuk banyak masakan Jepang. Jamur ini kaya akan protein, serta vitamin D dan juga vitamin B. Nah, jamur ini juga mengandung lentinan, yaitu polisakarida, yang bisa membantu melawan peradangan. Jadi di sini pecinta suara sinari dalam 4 jamur shiitake kering atau sekitar 15 gram itu terdapat 1 gram protein, kemudian terdapat juga 2 gram serat dan 11 gram karbohidrat. Nah, dikutip dari headline, jamur shiitake itu juga mengandung banyak asam amino yang sama dengan daging.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Hilang permataku sekaligus ya, membuat kita melangkah di menit ke-51 lepas dari jam 9 pagi untuk intips, informasi dan tips. Kita lanjut lagi untuk intip ya, masih ada dua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh orang-orang Jepang supaya rahasia menjadi panjang umur ya. Matcha, Anda suka? So, pasti banyak yang suka dengan ini ya. Michiko mengatakan, tantenya berusia 99 tahun mengonsumsi matcha setiap pagi, begitu pula dirinya. Teh hijau memang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, matcha mengandung vitamin C, vitamin B, serat, protein, serta polifenol yang bersifat antiinflamasi dan membantu melawan berbagai penyakit. Senyawa alami tersebut juga kaya akan antioksidan, yaitu nutrisi yang melindungi sel dari kerusakan. Setengah sendok teh bubuk matcha mengandung 1 gram protein dan 1 gram serat. Yang terakhir, lobak daikon. Ini dikenal dapat membantu mencegah pilek dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Satu buah lobak mengandung 124% dari kebutuhan harian vitamin C yang direkomendasikan. Nah, dalam satu lobak daikon dengan berat 338 gram, itu terdapat 2 gram protein, kemudian 5 gram serat, 14 gram karbohidrat. Nah, lobak ini juga mengandung vitamin C, asam folat kalsium, magnesium, kalium, dan tembaga. Itulah dia beberapa jenis makanan dan juga minuman ya, yang sehat tentunya, yang dapat dikonsumsi untuk membantu memperpanjang umur Anda. Di antaranya ubi ungu, kemudian sup, miso, rumput laut, ada ikan berlemak, jamur sitek, matcha, dan juga lobak daikon. Yep. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua, yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua ya. Dan baik, pecinta Suara Sunari, sudah hari Sabtu, seperti biasa juga untuk segmen kedua, sesaat lagi akan hadir sang bintang tamu kita dalam satu jam bersama. Ada siapakah? Oke. Ditunggu dan pastinya tetap setia di sini di 89,4 FM Suara Sunari ya. Dan akan bareng nanti seperti biasa juga di jam 11 siang. Untuk kalian yang ingin atensi, masih ada waktu langsung ke Facebook dan WhatsApp yang masih membuka untuk Anda.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan FM Suara Seni Hari, selamat pagi pecinta Suara Seni Hari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Sabtu di tanggal 11 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 18.005 rupiah. 1 euro setara dengan 20.424 rupiah. Kemudian 1 pound sterling setara dengan 23.996 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.427 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 110.48.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, salah satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda bertajuk Api Asmara. Ada yang tahu? Oke. Ini adalah satu single dari Rinja Main, dirilis pada tahun 1975 ya. Karya ini merupakan album perdana sang penyanyi yang digarap bersama dengan grup musik legendaris Jack Lesmana Combo dan dirilis di bawah naungan label Rekaman Hidayat. Ya, sudah terjawab ya. Di suasana intip untuk segmen kedua. Satu jam bersama sang bintang tamu kita ada Rinja Main. Oke, kelahiran 18 April tahun 1956 yang memiliki nama lengkap Rin Indrianti Jamain adalah seorang penyanyi berkebangsaan Indonesia. Dia belajar menyanyi secara otodidak pada saudaranya Ida Jamain yang populer sebagai Jamain Sister. Ia menyukai lagu-lagu jazz Latin atau bossa nova. Dan tokoh yang dianggapnya sebagai guru yang memperkenalkannya dengan jazz adalah Jack Lesmana, Nin Lesmana, dan Mas Yos. Nah, pecinta Suara Sunari, pagi hari ini kita akan coba mengintip ya perjalanan karir dan juga prestasi gemilang dari sosok Rinja Main yang boleh dibilang sebagai salah seorang legenda dalam musik pop jazz tanah air kita ya. Di usianya yang ke-60, Rinja Main rupanya masih tetap aktif juga bernyanyi dan kualitas suaranya tetap terjaga. Hal itu bisa dibuktikan lewat mini album Pesona Cinta karya Bayu Wargo. Di album tersebut, Rinja Main menyumbangkan suara emasnya lewat lagu Peluk Diriku. Nah, uniknya sebelumnya Rin tidak mengenal secara pribadi dengan Bayu Wargo. Jadi waktu itu ada teman yang menghubunginya dan mengatakan bahwa ada proyek rekaman, tetapi hanya satu lagu. Jadi pas dia mendengarkan lagu tersebut ternyata bagus dan oke ya. Jadi Rin langsung menerimanya. Oke, setelah lagu Peluk Diriku yang dibawakan Rinja Main, album Pesona Cinta juga menghadirkan 4 lagu lainnya yang bernuansa pop jazz ya. 4 lagu tersebut juga dinyanyikan para penyanyi jazz ternama, yakni Asa Neta Kusuma Dewi, kemudian ada Desember Cici Sumiati, Kawan Reza The Group, dan Maafkan ada Wita Wibisono. Nah, meski hanya menyanyikan satu lagu, Rinja Main memuji album Pesona Cinta secara keseluruhan. Di mini album ini ada 5 lagu dan kelimanya punya warna ya. Dan Rinja Main juga mengaku kagum dengan sosok Bayu Wargo, seorang yang berprofesi sebagai arsitek namun mampu menghasilkan karya layaknya seorang musisi berpengalaman. Nah, akhirnya dia kenal Bayu Wargo ya. Baik, pecinta Suara Sunari, Rinja Main yang merupakan penyanyi pop jazz bossa nova, kelahiran Makassar 18 April 1956. Selain dikenal sebagai penyanyi solo, dia juga sempat merilis album dengan dua saudarinya dalam Jamain Sister. Kita akan bahas lebih jauh lagi ya tentang Rinja Main dalam satu jam bersama di Intip, masih bareng Mei di sini hingga tuntas jam 11 siang nanti.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Janganlah jangan yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris Indonesia Rija Main. Ini dirilis pada tahun 1975 ya, di mana lagu ini merupakan salah satu track populer dari album perdana Rija Main yang bertajuk Api Asmara, di mana ia berkolaborasi dengan grup musik Jack Lesmana Combo. Ya, pecinta suara sendiri Rin Indrianti Jamain mulai belajar menyanyi secara otodidak ya dari saudaranya Ida Jamain yang tergabung dalam Jamain Sister. Nah, namanya semakin meroket setelah ia tampil dalam sebuah acara nada dan improvisasi yang dipandu oleh Jack Lesmana di TVRI. Dan ia juga dikenal sebagai salah satu perintis pertunjukan jazz di Pasar Seni Ancol, Jakarta. Dikenal dengan suara khasnya yang lembut, Rin seangkatan dengan penyanyi jazz legendaris lainnya seperti Ermi Kulit dan Mergi Seger. Nah, selain piawai dalam membawakan lagu, ia juga aktif mengarang lagu dan terus menjaga eksistensinya di industri musik hingga merilis karya di usia senjanya. Ya, pecinta suara sendiri, Rin Jamain mulai menyanyi jazz saat ikut dalam acara nada dan improvisasi. Dan pada tahun 78, ia merekam album kedua berjudul Air Mata ya. Dan pada tahun 1979 meluncurkan album ketiga yang berjudul Tuan dan Kami. Nah, bersama dengan Jopi Item, Kombo dan Abadi Susman Big Band, membuat rekaman bergaya bossa nova. Ia juga salah seorang penyanyi yang merintis acara jazz di Pasar Seni Ancol, Jakarta, yang tampil diiringi band yang dipimpin oleh Karim Suwailah, sang drummer. Dan penyanyi jazz yang seangkatan Ermi Kulit dan Mergi Serga selain pandai bernyanyi juga mengarang lagu ya. Dan banyak sekali bekerja sama dengan Jack Lesmana pada tahun 1970-an. Jadi pada gelaran Java Jazz 2020 di G Expo Kemayoran Jakarta Pusat, Rian ikut tampil bersama dengan Mondo Gascaro. Mereka berdua tampil di hari kedua pada 29 Februari 2020, membawakan lagu Citra oleh Bimbo, You Don't Know Me dari Michael Bublé, Ada Apa, Gerangan, dan satu lagu bertajuk Bila ya. Baik, masih diintip satu jam bersama Rin Jamain ya. Pastinya masih hadir juga bareng Mei di sini hingga tuntas jam 11 siang nanti. Semangat juga buat yang masih disibukkan rangkaian aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi in the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin menyimak streaming, terkhususnya bagi Anda berada di luar kota sana, siaran kami tetap disimak ya melalui radio.gemomedia.id/sunari. Follow IG melalui Radio Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri kita masih bersama untuk intip ya. Informasi dan tip masih satu jam bersama Rinca Main. Masih bareng medisin hingga jam 11 siang nanti. Maafkan daku, satu lagu yang baru saja kita hadirkan dari Rinca Main ya. Yang merupakan salah satu track andalan dari album perdananya yang legendaris yaitu Api Asmara. Yang dirilis pada tahun 1975 di bawah naungan label Hidayat. Dan lagu ini juga dapat didengarkan ya secara langsung di Spotify dan melalui kompilasi album seperti Inspiring Ladies 2. Ya, Rinca Main kelahiran 18 April 1956 di Ujung Pandang. Dan beliau adalah penyanyi jazz dan bossa nova yang belajar bernyanyi secara otodidak ya dari saudaranya Ida Jau Main. Kelahiran 18 April 1956 dengan nama asli Rin Indriandi Jau Main. Baik, pecinta suara Suneri, sesaat lagi juga masih akan hadir ya, hit berikutnya dari Rinca Main. Sebelumnya mesapa juga yang sudah atensi, tadi belum sempat mesenggol-senggol. Ibu siapa ini? Selamat pagi untuk Tara. Sedikit agak trouble ini ya, Ibu Indi di seputaran Luk-Luk sana, semoga bisa terhibur. Dan sang apa? Semoga selalu sehat juga. Oke, masih ada waktu untuk atensi melalui Facebooknya Suara Sunari atau melalui WhatsApp di 087-773-331894 ya. Sekali lagi, yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa disimak melalui radio.kemomedia.id/sunari. Oke, berikutnya masih dengan Rinca Main, satu nomor yang segera mengudara bertajuk Sudah Berlayar ya. Nah, ini adalah lagu milik dari Rinca Main juga yang dirilis pada tahun 1975. Merupakan salah satu track legendaris juga yang tergabung dalam album perdananya ya, yang bertajuk Api Asmara. Dan ini diproduksi dengan bantuan grup Jack Lesmana Combo.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri, Rinca Main ya. Kita punya beberapa koleksinya, jadi nanti kita akan hadirkan kembali yang sudah kita udarakan tadi untuk Anda hingga tuntas di jam 11 siang ya. Jadi salah satu lagu yang baru saja hadir adalah Kucoba Lagi. Tentunya Rinca Main adalah sosok penyanyi pop, pop jazz ya. Dan musik pop jazz itu mencapai masa keemasan di Indonesia pada era 80-an. Jadi selain banyak bermunculan kelompok-kelompok jazz, penyanyi jazz juga berhasil merilis album yang mencetak angka penjualan tinggi. Antara lain Ermi Kuli, Cici Sumiati, Foni Sumblang, Harvey Maleholo, kemudian ada Nunung Wardiman, dan tentu saja ada Rinca Main. Album comeback-nya setelah vakum lumayan lama ya, itu berhasil merebut pasar. Jadi album ini berjudul Kucoba Lagi, ditangani oleh keyboard Maulana dan Udin Sets. Album ini memang terdengar lebih fresh ya dibandingkan album Rin terdahulu, dan lagu andalan Kucoba Lagi juga tergolong easy listening dan gampang sekali diikuti. Nah, sukses album ini membuat nama Rinca Main itu berkibar lagi setelah lama tidak terdengar kabarnya. Jadi beberapa album itu sempat dihasilkan lagi setelah ini ya. Dan lumayan bagus penjualannya meski tidak sebagus album Kucoba Lagi. Baik, pecinta Suara Sendiri, sepintas tentang sosok penyanyi kita. Rinca Main, kelahiran 18 April 1956 ya, yang memiliki nama lengkap Rin Indriani Jamain. Penyanyi berkebangsaan Indonesia dan belajar menyanyi secara otodidak pada saudaranya Ida Jamain yang populer sebagai Jamain Sister. Dan dia juga menyukai lagu-lagu jazz Latin atau bossa nova. Baik, beberapa menit ke depan pecinta Suara Sendiri sudah siap juga single dari Rinca Main yang kembali kita akan hadirkan untuk Anda ya. Mohon maaf sebelumnya, koleksinya agak sedikit terbatas untuk Rinca Main. Oke, semoga bisa terhibur dan yang pastinya tetap semangat untuk rangkaian aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Pastikan tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

89,4 FM Suara Sunari. Hai, halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar, Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yula kembali hadir untuk menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran hari Sabtu ya, 11 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best station in Bali. Suara Tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Itu dia Woman dari John Lennon sudah Yole hadirkan untuk Anda. Pecinta Suara Sunari, hari ini tanggal 11 Juli adalah hari ke-192 dalam kalender Gregorian menurut Wikipedia ya. Nah, tanggal ini adalah memiliki berbagai catatan sejarah yang penting di Indonesia, seperti pembukaan Monumen Nasional Monas untuk umum pada tahun 1975 dan perayaan Hari Koperasi Indonesia. Dan banyak juga peristiwa-peristiwa yang diperingati hari ini, tepatnya pada tanggal 11 Juli. Pecinta Suara Sunari, Monumen Nasional atau Monas ini pada 11 Juli 1975, Monas di Jakarta resmi dibuka untuk umum. Berikutnya, Hari Koperasi Indonesia. Nah, ini juga diperingati setiap tanggal 11 Juli, merujuk pada Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada tahun 1947. Dan Prasasti Lintakan ini ada di 919 Masehi, tercatat dalam sejarah bahwa pada tanggal ini, Dyah Tulodhong menjadi Raja Kerajaan Medang. Tokoh Indonesia di tanggal ini, yaitu 11 Juli, adalah hari wafatnya pelawak dan pembawa acara Taufik Safalas di tahun 2007, serta budayawan dan jurnalis Rudy Badil, tepatnya di tanggal 11 Juli 2019. Nah, secara internasional, tanggal 11 Juli ini diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai isu kependudukan

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeria.

Daniel Polter dengan Bad Day sudah meluncur ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur pecinta suara sonari. Masih ditemani bareng saya Yulia ya, di ajangnya Sweet Memories untuk edisi siang hari ini.

Juli, ini ada peristiwa-peristiwa yang diperingati hari ini. Ya, tepatnya 11 Juli, yaitu ada beberapa peristiwa penting. Di antaranya Hari Kesadaran Benzodiazepin Sedunia. Ini peringatan untuk mengedukasi publik tentang bahaya penggunaan obat golongan benzodiazepin dalam jangka panjang. Hari Minyak Atsiri Internasional. Nah, pecinta suara sunari, untuk peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran mengenai manfaat yang penting dari minyak atsiri tersebut.

You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori. Kelaban 9,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari masih ditemani bareng saya Yulia di program acaranya Sweet Memories. Dan 1 jam ke depan sampai di jam 1 siang, Yulia bakal hadirkan lagu-lagu 1 jam bersama Madonna. Dan kali ini, good night and thank you.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.
6: FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari masih bersama Sweet Memories ya, satu jam bersama Madonna. Pecinta Suara Sunari, Madonna adalah seorang penyanyi, penulis lagu dan juga produser rekaman ya, dan aktris asal Amerika Serikat. Nah, ia diakui secara global karena kesuksesannya dalam menggabungkan tema sosial dan budaya dalam karyanya, serta telah menjual lebih dari 200 juta album di seluruh dunia. Pecinta Suara Sunari kali ini diputarkan High Playing Dirt dari Madonna ya. Semoga Anda terhibur dan selamat menikmati istirahat siang. Bila menemani Anda bersama Sweet Memories sampai di jam 1.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sumeri.

89,4 FM Suara Sunari. Itu dia lagu dari Madonna, sudah Yuli hadirkan untuk Anda ya. Pecinta Suara Sunari, Madonna ini penyanyi keberkebangsaan Amerika Serikat ya. Nah, jadi pecinta Suara Sunari sejak mulai debutnya di industri musik ya, ini pada tahun 1982. Dan pecinta Suara Sunari, Madonna telah berhasil menjual lebih dari 200 juta album di seluruh dunia. Madonna telah merilis 12 album yang mencapai status multi-platinum ya, itu di Amerika Serikat, dan dua albumnya Like a Virgin dan juga The Immaculate Collection. Jadi bahkan telah mendapatkan sertifikat Diamond atas penjualannya yang mencapai lebih dari 10 juta keping di Amerika Serikat saja.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy.

0: moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, Suara Sumeri.
1: ...89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 1 siang. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Sweet Memories untuk edisi hari ini di lembaran Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan kemana-mana, sesaat lagi jam 1 siang Anda bakal ditemani bareng lagu-lagu dari Dinamika Keroncong. Pecinta Suara Sunari, jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Dinamika keroncong, suara sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Berjumpa kembali bersama saya Yulia. Kali ini kita berjumpanya bersama Dinamika Keroncong ya. Jadi lagu-lagu keroncong sudah Yulia siapkan untuk Anda selama 2 jam ke depan sampai di jam 3 sore nanti. Di edisi hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu keroncong ya. Yang mau gabungan juga boleh di 08777331894 atau di Facebooknya Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinamika keroncong, suara Sunari.

89.4 FM Suara Sunari di bawah sinar bulan purnama dari Charles Hutagalung ya. Siang hari ini sudah menghibur kita bersama Dinamika Keroncong. Baiklah, selamat siang dulu yang diucapkan buat yang sudah bergabung, ada Wayan Tirta Yasa ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang Kakek Sugeng dari seputaran Renon. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat selalu ya. Lagunya Lingsir Wengi. Baik, ditunggu Yulia carikan dulu ya. Ada juga Nyoman Sukarya dari seputaran Jalan Nangka. Sejak Berjumpa Diri. Terima kasih sudah bergabung, sehat selalu buat semuanya. Kali ini diputarkan Waljina, Yen Ing Tawang, Ana Lintang.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Itu dia baru saja kita nikmati bersama dari Dewi Yul, ada Jangan Ada Dusta di antara kita ya. Lagu ini Yulia spesialkan buat Anda pecinta Suara Sunari yang siang hari ini lagi menemani Yulia di 89,4 FM Suara Sunari bersama Dinamika Keroncong sampai di jam 3 sore ya. Yang mau gabungan juga boleh silakan di 08777331894 ya. Selamat sore. Selamat siang menjelang sore buat Yura. Iya, terima kasih sudah banyak kirim gift ya. Dan juga selamat beristirahat siang yang lagi lelah menunggu datangnya aliran air. Iya, pokoknya dibawa happy aja. Yang penting nanti nonton konser ya. Dicatat baik-baik ya. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Request lagunya sebentar ya. Ada Mbah Sylvia, terima kasih. Ada Arikmu, terima kasih. Wayan juga terima kasih. Ada Wilan, terima kasih sudah bergabung ya. Yang sudah bergabung di 08777331894 Yulia bacakan dulu ya. Pecinta Suara Sunari, ada Hendrik Samuel dari Seputaran Dalung ya. Terima kasih. Lagunya Cincin Kenangan dari Kus Plus. Oke, baik, terima kasih atas lagunya ya. Terima kasih sudah bergabung kembali buat Bapak Nyoman Sukarya dari Jalan Nangka. Baik, terima kasih, lagunya sudah diputerin ya. Baiklah pecinta Suara Sundari, kali ini Yulia putarkan dari Sundari Sukoco, ada Jembatan Merah. Pecinta Suara Sunari, jangan kemana-mana, tetap di 89,4 FM Suara Sunari. Ini dia, Sundari Sukoco, Jembatan Merah.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Dinamika Keroncong, Suara Senari.

89,4 FM suara Suneri, Ali-Ali, langgam Ali-Ali dari Waljinah ya. Pecinta suara Suneri, selamat siang dan juga selamat beraktivitas buat Mbok Rai dari seputaran Pasar Batu Kandik ya. Terima kasih salamnya, selamat tugas dan salam kompakan saja. Selamat siang juga, salam buat adik Aka ya, Mbok Rai dari Pasar Batu Kandik. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Ada Wayan Tirtayasa juga, terima kasih sudah bergabung dan semoga terhibur dengan lagu-lagu dari Dinamika Keroncong ya. Nah, kali ini pecinta suara Sunari, kita lanjutkan lagi lagu yang sudah siap ya. Ada Dondong Opo Salak dari Chris Biantoro.

0: right, you guys, rise and shine.
1: Rock and Breakfast Program every day from 7 till 9 a.m. only on 89.4 Suara Sedari.
2: Dinamika Keroncong, Suara Sunari. ...89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 3 sore saja. Sampai di sini dulu, Yulia menemani Anda bersama Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini di lembaran hari Sabtu ya, 11 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Pecinta Suara Sunari, dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi, tepat di jam 3 sore, Anda bakal ditemani bareng Country Special Pecinta Suara Sunari. Saya William Petugas, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Dinamika keroncong, suara sunari.

1, 2, 3. Love starts with a toothbrush.

89,4 FM pecinta suara Sunari, selamat sore. Kita kembali sua di Country Spesial untuk edisi Sabtu 11 Juli 2026, tentunya dengan saya Wina Christina.

Baiklah, 89,4 ya, pecinta suara Sunari. Carpenter, please, Mr. Postman hadir begitu mantap sekali ini. Kan Twitchy, bagaimana untuk yang sudah memilih lagu ini?

0: Tower. It's 53 degrees and 13 minutes past the Big Boss Hour. And where were you when this song was number one?
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
2: Country Special, Suara Sunari.

89,4, baiklah pecinta suara Sunari, miliknya dari satu lagu country tadi, dan kali ini ada Charlie Rich ya, untuk Anda semua, The Most Beautiful Girl.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Dinner Time Music, suara Sunari.

89,4 pecinta suara sonari Alec Bryan kali ini dengan satu lagunya Country Girl atau Sick It For Me akan kembali menghiasi ruang dengar kita di Country Special menemani Anda di akhir pekan ini.

89,4 FM pecinta suara Sunari Country Special kita. Kita akhiri dulu sampai di sini dan kita bakal berlanjut tentu saja di Sweet Sunset.

89,4 FM, pecinta suara Sunari. Ya, kita berada lagi kali ini di Sweet Sunset. Saya akan hadirkan lagu-lagu disco dan juga reggae untuk menemani Anda di sore hari ini. Ya, kita langsung saja dengan Calvin Harris dengan satu lagunya Ready for the Weekend.

89,4 Cinta Suara Senari. Kita bakal mendengarkan lagu-lagu disco dan juga reggae, pastinya dengan Sabina Christina. Yuk, kita lanjut lagi dengan satu lagu miliknya dari Five.

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Sweet Sunset, Disco Time. Suera Suneri.

Adam Lambert, pecinta suara sunari. Dengan satu lagunya, What I Want For Me, saya hadirkan untuk menemani Anda di Sweet Sunset di siang hari, sorry, di weekend kali ini.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Disco Time. Suara Sunari.

0: out and we will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Got friend on the box, this is a Mr. Rowe.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Iya, Inner Circle. Sepertinya yang satu ini tidak asing lagi ya. Karena di lagu-lagu reggae, grup yang satu ini dikenal Something So Good.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: All right, you guys, rise and shine.
1: Rock and Breakfast Program every day from 7 till 9 a.m. only on 89.4 Suara Sedari.
2: No sunshine when he's gone.
3: 89,4 FM pecinta suara Sunari. Sepertinya sampai di sini dulu saya menemani Anda lewat Sweet Sunset untuk edisi kali ini 11 Juli 2026. Selamat berakhir pekan dan

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Minertime Music, suara Sunari.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Stay tuned at DTM.

0: banget.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
4: Minertime Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Dinner Time Music, Suara Sunari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Dinner Time Music, Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
2: I throwing you off?
3: Nope.
2: Didn't think so.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Feel the groove, feel the vibe. Only on Jazz 89.4 FM. Suara Sendiri.
4: I'm a glum one.

0: don't you get hip to this timely tip. When you make that cat life on your trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sunaria.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sinergi.

Selamat pagi, Anda akan menikmati sederetan lagu-lagu yang bergenre rock and roll. Hanya di 89,4 FM, suara

0: Lincoln and a 46. You gotta move. Start rocking, baby. Rockin', rockin', baby. Gonna rock all night. Rock all night. Just wait and see. Yeah.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Come on everybody,
4: it's time
5: to rock and roll.

89.4 FM Pecinta Suara Sunari. Halo, selamat pagi. Kita kembali suara tentu saja di Rock and Breakfast Minggu pagi kali ini bersama saya Wina Christina.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Terima kasih dulu yang sudah bergabung bersama kami di sini. Dan saya mau menjumpai dulu. Di sini sudah ada Cok Gus Permana. Selamat berhari Minggu. Selamat menikmati segala bentuk aktivitas bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Yang setamu di Banjarsangi yang kekeran mengui juga yang sudah hadir ya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
5: You're listening to the Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 pecinta suara sunari, baik yang tadi sudah Gus Jaya ya di batuan yang pilih lagu Bon Jovi, semoga terhibur, lagunya sudah terputar. Oke, kita beralih lagi di Purple.